ensuna kuma tie minya mia parka ni wo o nya mi beti mi di maza o sa bun sa we